Francis. Oh, sekarang lebih lah. Ay, kemarin kuih ko anin ha, way ni libis niya. Oh, pas kang lebih espanya kena angkoan. Oh, ingon sir, Edgas, berikat mani ya.